saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti?

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. 94,5 FM
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik.

mendung berawan tebal ya, kayak ada sedikit mendung kemarin sore ya. Tapi untuk pagi ini cerah berawan. Masih ada cerahnya, jadi kita harus ceria ya.

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi, penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis, penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan, tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online.

Lesti, baru saja temani kamu dari Sabrina Carpenter, teman Produa dimanapun berada. Oke, kita masih bersama dan beragam informasi pilihan masih akan hadir buat kamu, teman Produa, hingga pukul 10 nanti kita bersama di Produa Hitlist.

Ya, ada satu informasi atau berita menarik saya kutip dari rri.co.id ya, teman Pro2 dimanapun berada. Suasana belajar di sejumlah sekolah pedalaman tampak lebih semarak setelah ribuan buku baru hadir di ruang kelas. Nah, teman Pro2, kehadiran buku-buku tersebut menghadirkan pengalaman membaca yang berbeda bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses literasi. Sejak pagi, anak-anak terlihat antusias membuka dan membaca berbagai koleksi buku yang baru diterima sekolah. Sebagian memilih duduk bersama teman-temannya sambil menikmati cerita bergambar yang menarik perhatian mereka. Rak-rak sederhana yang sebelumnya hanya berisi sedikit koleksi bacaan kini tampak lebih berwarna dan beragam. Kehadiran buku baru memberikan pilihan bacaan yang lebih luas bagi para siswa-siswi di wilayah pedalaman. Bagi banyak anak di daerah terpencil, buku masih menjadi barang yang tidak selalu mudah dijangkau setiap hari. Karena itu, bantuan 2-7 ribu buku yang disalurkan, 2.700 buku yang disalurkan PNM bersama Kompas Segera Media disambut dengan penuh kegembiraan. Nah, teman Pro2, buku-buku tersebut didistribusikan ke 27 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah penerima manfaat program. Selain menambah koleksi perpustakaan, bantuan tersebut juga diharapkan memperkuat budaya membaca di usia dini. Nah, melalui berbagai tema bacaan, anak-anak diperkenalkan pada beragam pengetahuan dan pengalaman baru. Mereka dapat mengenal profesi, budaya, ilmu pengetahuan hingga kisah inspiratif dari berbagai daerah. Nah, di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan, setiap buku menjadi jembatan penghubung, menghubungkan anak-anak dengan dunia yang lebih luas. Dari halaman demi halaman mereka baca, tumbuh rasa ingin tahu serta keberanian untuk bermimpi lebih besar. Seluruh karyawan PNM turut dilibatkan dalam mengumpulkan buku yang kemudian disalurkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat. Kegiatan tersebut berjalan dengan tema perusahaan, yaitu bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan. Anak-anak terlihat antusias, mereka memilih bertahan lebih lama di sekolah untuk membaca bersama. Sebagian bahkan mulai saling bertukar buku dan menceritakan kembali isi bacaan kepada teman-temannya. Ya, literasi dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masa depan generasi muda Indonesia. Karena itu, akses terhadap buku dan bahan bacaan berkualitas perlu terus diperluas hingga menjangkau daerah terpencil. Terkadang perubahan besar berawal dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari sebuah buku yang dibaca dengan penuh rasa penasaran, harapan baru dapat tumbuh untuk masa depan yang lebih baik. Jadi teman Pro2, jangan pernah bosan-bosan untuk membaca atau malas membaca ya. Seperti kata bijak yang sudah kamu tahu dan aku, buku adalah jendela dunia. Oke, masih terus 94,5 FM. Teman Pro2 dimanapun berada, Saidat dari Leksiang buat kamu di kesempatan pagi yang wow, sudah makin panas. Sudah mulai terasa ya, tapi saya pernah baca ya, pagi jam 9.10 itu kita memperoleh banyak vitamin D. Untuk sinar mataharinya ya. Maksudnya vitamin D untuk kita dari sinar matahari.

0: Terus up up up up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Kuala.

semua dimanapun berada, sampai di sini kebersamaan kita di Spada untuk kesempatan edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan lanjut dengan Pro 2 Hitlist Indonesia dan

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada, masih di 94,5 FM. Kali ini kita di Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist Indonesia hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, lagu-lagu hits Indonesia yang sudah disiapkan buat kamu pagi ini sekitar 20 ya teman Pro 2, akan diputarkan untuk kamu temani saat-saat beraktivitas

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Produa Ritual, teman produa dimanapun berada. Sudah diputarkan tadi ya, yang baru saja berlalu, kata dari Rizky Febian. Iya, Rizky Febian, lagu kata ini dia sendiri yang menulis liriknya, dia sendiri yang aransemen, dia sendiri juga yang jadi komposernya. Dan labelnya juga punya dia sendiri ya, Fresh Music. Ya, dan karya-karya atau lirik lagu ciptaannya banyak sudah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi terbaik Indonesia seperti Liodra, Tiara Andini, Mahalini. Pokoknya banyak ya teman produa. Saya langsung membayangkan wajah bapaknya yang lucu. Maksudnya beliau kan komedian ya. Suka ngelucu. Jadi kalau kita nonton suka bikin ketawa sampai terpingkal-pingkal. Ya masih terus bersama Produa Ritual. Saya akan bagikan beragam informasi. Kebetulan ini lagu-lagu ya top hits Indonesia. Jadi saya juga akan bagikan informasi seputar entertainment atau info

Siti, Studio Kreatif Depok Rising 67 Studio ikut garap proyek comeback Ariana Grande. Ya, informasi lengkapnya teman produser saya bakal kasih buat kamu atau sampaikan buat kamu setelah kita nikmati dua lagu berikut dari Dikta Wicaksono Setia. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu untuk tumbuh berkembang ketika berumah tangga, menjadi sosok yang setia pada keluarga, pasangan, dan tentunya setia juga pada organisasi di mana kamu berada.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan

sampai jam istirahat semuanya terselesaikan sesuai target ya teman Pro 2. Oke, tadi ada halo Feby Putri, teman Pro 2. Sebelum kemudian merilis lagu Halo ini, Feby Putri adalah seorang konten kreator yang sering mengcover lagu-lagu di YouTube ya. Dan akhirnya dia bisa melakukan atau melahirkan satu single perdana yaitu Halo ini yang dirilis pada tahun 2019. Tapi dia sendiri yang nulis liriknya dan teman produser saya tuh jadi suka sama dia gara-gara lirik lagunya ya, karena penuh dengan pesan-pesan filosofis. Jadi Halo ini untuk orang-orang yang sakit, yang suka membayangkan, merasakan seolah-olah keluarga mereka yang sudah meninggal itu masih hidup ya, seperti itu ya. Jadi cerdas ya kalau menurut saya. Kamu ngefans sama dia? Saya jujur pas lahirnya single perdana dia saya jadi ngefans. Kalau waktu dia masih mengcover lagu belum terlalu ya. Oke, yang berikut selagi punya waktu dari Sami Simorangkir dan Adi Gufri.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Di mana?

Oke, teman Produa dimanapun berada, masih dengan Produa Rare Ritual di kesempatan pagi hari jelang siang. Belum ya, tapi yang pasti makin panas dan di langit juga makin cerah ya. Kalau tadi pagi awannya tebal, pagi-pagi sekali ya, pagi jelang siang ini sudah lebih cerah dari sebelumnya. Ya, yang beraktivitas di luaran pastinya harus sedia payung sebelum hujan. Maksudnya untuk panas ini kita harus melindungi kulit juga ya dari paparan langsung sinar matahari. Oke, ke informasi yang sudah saya janjikan teman Produa. Studio ilustrasi asal Depok Rising 67 Studio berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional setelah terlibat dalam proyek terbaru penyanyi dunia Ariana Grande. Studio kreatif tersebut berkontribusi dalam pengembangan visual untuk proyek comeback lagu Hate That Made You Love Me. Nah, kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Rising 67 Studio dalam unggahan yang dibagi pada Senin 1 Mei 2026. Studio tersebut mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Rising 67 Studio menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam proyek tersebut bukan hanya membuat ilustrasi atau desain judul. Mereka juga ikut berkontribusi dalam membangun identitas visual yang mendukung cerita dan suasana yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut. Nah, teman Produa, pendiri studio mengaku pengalaman tersebut terasa sangat istimewa karena berhubung erat

Dengan minat yang telah ia tekuni sejak kecil, ia mengatakan banyak memperoleh inspirasi dari karya-karya mendiang Michael Jackson yang dianggap berhasil menggabungkan musik, visual, dan penceritaan. Nah, menurutnya Michael Jackson menunjukkan bahwa sebuah lagu tidak hanya bisa dinikmati melalui musik, tapi juga berkembang menjadi sebuah dunia yang hidup melalui video musik dan elemen visual lainnya. Karena itu kesempatan untuk terlibat dalam proyek Ariana ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Rizing 67 Studio. Proyek tersebut bukan sekedar pekerjaan kreatif, melainkan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun dunia visual yang mengiringi sebuah karya musik. Teman Produa, karena kesempatan untuk terlibat menjadi pengalaman, studio tersebut menyebut pengalaman bekerja dalam proyek comeback Ariana ini sebagai salah satu pencapaian paling berharga. Keterlibatan ini juga menjadi bukti bahwa karya kreativitas asal Indonesia mampu mendapat tempat kepercayaan dalam ilustrasi hiburan internasional. Rizing 6 Studio turut menyampaikan terima kasih pada sejumlah pihak yang telah memberikan kesempatan arahan kreatif selama proses pengerjaan proyek. Mereka berharap pengalaman tersebut menjadi langkah awal untuk terlibat dalam lebih banyak proyek global di masa mendatang. Iya, kalau ini sukses Teman Produa, saya yakin mereka akan jadi dikenal banyak orang ya secara internasional. Karena penyanyinya bukan penyanyi yang standar-standar ya, yang sudah kita tahu bersama, sudah sangat dikenal dan banyak penggemarnya. Jadi itu bukti ya Teman Produa, apapun yang kita cita-citakan jangan pernah kita berkecil hati ya, terus berkarya, melakukan yang terbaik, dan kesempatan dan peluang itu juga akan pasti datang dengan sendirinya.

0: bandar narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

untuk premis film tersebut. Bagaimana sebuah film permintaan menjadi sebuah obsesi aneh yang penuh teror. Kadang kita harus hati-hati dengan obsesi ya teman produ. Hati-hati dengan apa yang kau inginkan. Permintaanmu dikabulkan oleh One Wheels Willow Obsession secara segera hadir di bioskop Tulus Universal Pictures Indonesia. Meski telah mengkonfirmasi penayangan di Indonesia, pihak distributor masih belum mengumumkan tanggal rilis. Nah, Universal juga belum merilis jaringan bioskop mana saja yang akan menayangkan film tersebut. Film ini disutradarai oleh Caribel K.

0: kita buat dengan agak-agak ada rintangan atau murah karena kita merasa itu hanya untuk hobi atau lain sebagainya, jadi booming ya. Oke, kita dengan lagu dari Eclect Story, Masih Untuk Kamu.
1: Rasa cinta.
0: Ya teman Pro 2, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist Indonesia, dan kita langsung nanti lanjut ke Pro 2 Hitlist Mancanegara.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

ritual. Dan kita bersama langsung di Produa Hitlist Internasional atau Mancanegara. Ya, pukul 11:09 ya, tambah semangat saja buat kamu yang lagi beraktivitas. Dan langsung kita awali kebersamaan kita dengan My Stupid Heart dari Walk of the Earth.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe.

Nilai dedikasi para petugas menjadi fondasi penting dalam menjalankan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini di tempat yang jauh, di tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian, terima kasih atas kesetiaan kalian, ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya dalam acara Building Indonesian Future Generation Through Nutrition in Sentul, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2020. Menurutnya,

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Calim menilai fenomena tersebut menjadi peluang bagi sektor pariwisata nasional, namun menurutnya kondisi itu juga tetap menyimpan tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah. Teman Produai yang menyebut peningkatan kunjungan wisatawan asing dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Manfaat tersebut dirasakan sektor pariwisata, UMKM, hingga berbagai usaha pendukung lainnya. Kedatangan turis-turis ASEAN di situasi dolar yang tinggi buat mata uang rupiah di sini.

Ya, teman berdua saya juga kemarin setelah Idul Adha hari Minggu ya, jalan-jalan ke Pasir Panjang. Banyak sekali pengunjung dan saya sempat tanya-tanya, mereka bilang itu lebih banyak dari pas hari H Idul Adha ya. Jadi lagi rame. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini menguntungkan dan para pengunjung dari mancanegara juga banyak juga yang nyantol ke sini ya. Agak tetap semangat. Jam istirahat makin dekat, makin semangat kejar sisa pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum jam 12.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global. We were good.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.

Oke, masih bersama dengan Produara Ritual di 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sudah di penghujung waktu ya, teman Produa, di Produa Hitlist mancanegara atau internasional ya. Ya, mudah-mudahan lagu-lagunya sudah bisa semangati kamu di kesempatan pagi jelang siang hari. Ya, sudah siang nih, selamat siang. Berhubung sudah mendekati jam makan siang ya, sudah 2 menit lagi, sudah pukul 12. Pastinya ada yang sudah makan, ada yang lagi menanti, ada yang masih sibuk dengan pekerjaan. Jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati hidangan makan siang. Selamat memasuki jam istirahat, selamat santai. Semoga suasana makan siang selalu menyenangkan untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 Era Ritual.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan

di kesempatan siang hari ini dengan genre R&B ballad ya teman Pro 2. Oke, selamat bersantai usai makan siang. Sekarang 1 jam ya, jam 1 udah balik ya. Oke, menikmati sisa waktu yang ada atau sudah harus menempuh perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan. Semoga tiba di kantor dengan selamat dan dapat melanjutkan pekerjaan dengan baik. Oke teman Pro 2, dimanapun berada kita langsung jelang Pro 2 Sport pada pukul 13 waktu Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehidupan

dan deras, atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kesusahan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Usai pertandingan, Adnan mengatakan awalnya sempat tertinggal namun mampu bangkit menemukan ritme permainan. Sayangnya lawan pun mampu memberikan perlawanan sehingga berlanjut hingga game penentuan yang ketat. Meski demikian, Adnan mengakui dirinya dan pasangan belum mampu menjaga konsisten permainan ketika memasuki fase-fase penting pertandingan. Menurutnya, faktor pengendalian permainan pada poin-poin krusial menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki. Ia menilai kemampuan pengelola tekanan pada akhir pertandingan sangat menentukan hasil ketika menghadapi pasangan berlevel dunia. Karena itu, evaluasi akan difokuskan pada aspek pengambilan keputusan dan kontrol permainan saat di situasi ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, Ferrari memperpanjang kerjasama dengan Charles Leclerc melalui kontrak multitahun baru yang diumumkan pada Rabu kemarin. Kesepakatan itu memastikan pembalap Monaco tersebut bertahan bersama tim Kuda Link Jingkrak untuk beberapa musim mendatang. Leclerc bergabung dengan Ferrari pada musim 2019 setelah membela Sauber pada debutnya di Formula One musim 2018. Sebelumnya ia meraih gelar juara Formula 2 pada musim 2017. Selama memperkuat Ferrari, Leclerc mencatat jumlah kemenangan penting bagi tim pabrik Italia itu. Di antaranya kemenangan balapan kandang Ferrari di Monza 2019 dan 2024 serta balapan kandangnya sendiri di Monaco 2024. Balapan berusia pembalap berusia 28 tahun itu juga menjadi salah satu pembalap dengan penampilan terbanyak bersama tim. Catatannya hanya kalah dari legendaris Ferrari, Michael Schumacher. Leclerc menyebut Ferrari sebagai tim impiannya sejak kecil, tim yang identik dengan warna merah itu telah menjadi keluarga kedua baginya.

Alarini, leo patoda molo jajaran rilaimu. Tena yomi andri ponratu. Molo jajaran risau denak marnurungi. Seninganoko. Anu.

0: suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Hai, jumpa lagi saya Hen kembali temani kamu siang hari ini dan kita bersama dengan pilihan acara informasi untuk teman terbaik ya. Hingga sampai pada jam 19.00 waktu Indonesia Timur. Salam sehat ya buat kamu untuk siang hari ini, tetap menikmati segala aktivitasnya. Dan kita break lagi lagu berikutnya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Duluan ya, mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3. Limbah yang...

Teman Terbaik Pro 2 FM siang hari dengan teriknya panas matahari. Untuk hari ini teman terbaik, menghabiskan siang hari bisa diisi dengan berbagai kegiatan santai ya, mulai dari rumah hingga jalan-jalan ringan. Apalagi pilihan aktivitas yang menyenangkan dan menyegarkan ini teman terbaik. Tidur siang singkat ya, mengisi ulang energi kamu ya selama 15-20 menit agar tubuh kamu lebih segar. Iya, membaca buku atau mendengarkan siniar, bersantai di tempat sejuk dengan novel, apalagi dengan audio podcast santai buat kamu ya. Menonton film atau serial juga menikmati waktu luang kamu dengan maraton layangan favorit. Jalan santai, berjalan kaki sejenak di sekitar lingkungan atau taman untuk mendapatkan udara segar. Ini dan meredakan stres kamu, melukis, merajut, mendekorasi ulang ruangan, atau merawat tanaman hias. Menikmati camilan sore juga nih teman terbaik, menyeruput kopi, teh, atau minuman segar ditemani camilan favorit di teras. Ya, jadi teman terbaik, jika kamu ingin hal yang lebih spesifik lagi, yang pastinya menikmati suasana siang hari ini dengan penuh dengan santai dan kebahagiaan teman terbaik.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: cocok banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia.
3: 94,5 FM Pro 2 RR Itual.

Tim Antar Pai Pro 2FM, Presiden Prabowo Subianto meminta pengawasan ketat terhadap kualitas dan porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Hal itu pun disampaikan saat menghadiri acara Building Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung memperlihatkan contoh potongan ayam yang digunakan dalam menu program MBG. Ia membandingkan ukuran ayam yang dipotong menjadi 8 bagian dengan ayam yang dipotong menjadi 14 bagian. Presiden meminta layar menampilkan contoh potongan ayam tersebut kepada ribuan peserta yang hadir. Menurutnya ukuran potongannya ayam harus tetap mematuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lupa.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: 94,5 FM,
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik Pro 2 FM sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka. Perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon, Rabu 3 Juni 2026. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Maluku, Daniel Edward Hindey, mengatakan seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, seluruh tahapan juga dirancang bebas dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Maluku. Dari 12 peserta tersebut, akan dipilih 6 orang atau 3 pasang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Selanjutnya akan ditetapkan 1 pasang terdiri dari 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh?
5: Iya.
4: Jangan.
5: Likes and use.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat menikmati segala aktivitas untuk hari ini teman terbaik. Proses pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional Blok Masela memasuki babak baru. Satuan tugas subjek dan objek pengadaan data serta status kepemilikan resmi memulai inventarisasi dan identifikasi lahan seluas 662 hektar di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Guna menghormati kearifan lokal, tahapan krusial ini pun diawali dengan prosesi ritual adat. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan transparan demi mencegah potensi konflik agraria di kemudian hari, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, hukum adat setempat. Ritual adat yang digelar sebelum tim turun ke lapangan merupakan bentuk hormatan atau penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang masih mempengakar kuat di Tanimbar. Prosesi adat dipimpin langsung oleh Tuan Tanah Desa Lermatang, disusul dua adat oleh perwakilan 4 SOA yang memiliki keterkaitan historis dan hukum atas wilayah tersebut.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa secara khusus memberikan apresiasi atas langkah proaktif Bupati Maluku Tenggara serta masyarakat Ohoi Tamngil terkait rencana aktivitas penambangan galian C oleh PT Batu Hitam. Dukungan tertulis tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Gubernur Maluku, Kota Ambon di hari Rabu 3 Juni 2026. Apresiasi tersebut diberikan lantaran masyarakat telah menyertakan surat keterangan pernyataan persetujuan bersama yang ditandatangani secara lengkap oleh berbagai elemen. Dokumen dukungan itu melibatkan unsur staf desa, badan sendiri Ohoi atau BSO, lembaga adat, keterwakilan marga, unsur pemuda hingga tokoh agama setempat. Sehingga dinilai memiliki bukti adanya kesepahaman internal di tingkat akar rumput. Kendati telah mengotongi dukungan penuh dari masyarakat lokal, Gubernur secara khusus meminta komitmen kuat dari kepala desa dan seluruh perangkat Ohoi Tamngil. Beliau meminta agar pemerintah desa dan warga siap berdiri teguh membelah keputusan mereka apabila kemudian hari muncul reaksi negatif atau penolakan dari pihak luar yang tidak berkepentingan. Ya, satu informasi ya, di mana kantongi dukungan warga Ohoi Tamngil, Gubernur Maluku minta komit jaga investasi.

0: juga menjadi bagian saya dari kecil sampai sekarang.
1: Udah deh, kita sama-sama kerjain apa yang kita bisa buat ngebangun Indonesia.
2: Apapun yang terjadi,
3: kita harus tetap ingat kecintaan kita terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara kaya.
4: Semua keberagamannya
5: untuk saling menguatkan.
6: Tidak ada perpecahan.
7: Untuk selalu menjaga tanah air kita yang luar biasa ini.
3: Betapa luar biasanya Indonesia ini.
8: Bahwa yang paling indah dari negara besar ini adalah keberagaman.
2: Ingat persatuan itu yang membuat kita merdeka dulu. Jadi jangan sampai itu hilang.
1: Tapi saya bangga. Karena apa bangga? Karena kebinekaan itu juga yang menyatukan kita. Kita menjadi satu. Kita Bhinneka Tunggal Ika.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.
2: 94,5 FM, Pro 2

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik. Buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas di sore hari ini, apa kabar? Sehat selalu? Sudah menit ke-6 di jam 16 waktu Indonesia Timur. Saya masih ditemani kamu ya teman terbaik, beberapa pilihan lagu juga informasi buat kamu di sore hari ini. Ya teman terbaik, ekosistem lamun tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengolahan lamun secara berkelanjutan. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan Dia Erawati, disebutkan bahwa pemanfaatan lestari ekosistem lamun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Selain itu, pengolahan lamun juga yang membuka peluang pengembangan ekonomi biru di berbagai daerah teman terbaik.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini dilakukan karena merupakan skala dan secukupannya nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, menjelaskan periode 1 dekade ini dianggap ideal untuk mengukur perubahan struktural dan tren ekonomi berskala besar yang terus berkembang, sekaligus memberikan data-data dasar yang akurat untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik ini melalui Maluku Tenggara termasuk sensus ekonomi wajib dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dikatakan sensus di ekonomi 2006 ini sendiri akan mendata seluruh usaha non-pertanian mulai dari warung kecil, jasa rumahan, UMKM online hingga perusahaan besar yang ada di Maluku Tenggara, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat agar memberikan data yang benar kepada petugas lapangan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan.
5: 94,5 FM.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Teman terbaik Radio FM, seberapa penting susu untuk tumbuh kembang anak? Selain asupan air susu ibu, banyak orang tua mengandalkan susu formula sebagai pendamping untuk mendukung tumbuh kembang anak. Namun sebenarnya, seberapa besar andil susu dalam mendukung pertumbuhan fisik anak? Serta bagaimana cara menentukan produk yang paling tepat untuk si kecil? Pada dasarnya, susu ini berperan sebagai salah satu penyedia protein hewani yang sangat dibutuhkan tubuh pada masa pertumbuhan. Peran ini pun menjadi kian krusial ya ketika orang tua menghadapi fase-fase menantang seperti gerakan tumbuh, tutup mulut, anak yang hingga adanya gangguan somatosensorik pada anak yang membuatnya kesulitan menerima tekstur makanan padat tertentu. Ahli gizi Rati Arsyanti ini melamparkan bagaimana susu berperan sebagai solusi alternatif untuk membantu memenuhi zat gizi makro anak. Ia mengungkapkan bahwa dalam pening makan atau asupan zat gizi seorang anak seharusnya terdiri dari 3 zat utama, yakni karbohidrat, protein, dan lemak. Protein hewani antara lain daging, ikan, dan susu termasuk salah satunya teman terbaik.

0: menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
1: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
0: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
1: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
0: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
2: 94,5 FM
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore, sudah jam 17.00 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat kamu yang udah pada berkumpul bersama keluarga, yang baru saja pulang kerja, entah yang lagi menikmati segala aktivitas untuk hari ini. Saya Hen masih temani kamu ya teman terbaik, dan masih dengan pilihan informasi untuk kamu juga yang akan saya temani untuk di hari ini. Iya, masih di Pro 2 Radio Republik Indonesia, Tual 94,5 MHz.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggigil.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Tema terbaik Pro 2 FM sebagai bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan dan pelestarian kearifan lokal. Babinsa Koramil 150304 Jirol Sirka Yakob Bonai melaksanakan pendampingan kepada masyarakat mendaannya dalam kegiatan pengolahan pohon sagu di Desa Miror, Kecamatan Arung, Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan diawali dengan proses penambangan dan pemotongan batang sagu yang telah siap panen. Selanjutnya batang sagu diparut menggunakan alat sederhana untuk menghasilkan serbuk sagu yang kemudian dicuci dan disaring oleh secara tradisional guna memperoleh sari pati sagu berkualitas. Bersama warga, Sirka Yakob Bonai turut terjun langsung membantu setiap tahapan pengolahan mulai dari pembersihan lokasi, pemarutan batang sagu hingga proses penyaringan pati sagu yang dilakukan secara gotong royong. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi wujud nyata di dukungan TNI Angkatan Darat terhadap upaya pemenuhan kebutuhan pangan berbasis potensi lokal. Iya, Sirka Yakob Bonai juga mengatakan bahwa sagu merupakan salah satu sumber pangan lokal masyarakat Kepulauan Aru yang memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan serta pelestarian tanaman sagu perlu terus didorong agar tetap menjadi penopang ketahanan pangan masyarakat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, 2 RRI Tual.

Teman terbaik Prodo FM 94,5 MHz. Teman terbaik, selamat sore buat kamu yang masih setia temani kebersamaan kita untuk hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Iya, dan teman terbaik nanti ya, ada juga kebersamaan kita di esok nanti, yaitu di mana Pro 1 RRI Dual akan kebersamaan dengan siaran langsung live ya, mulai dari Facebook, YouTube, di mana untuk pesta bola dunia. Wow, ayo sukseskan dengan pesta bola dunia ya teman terbaik, tepatnya di hari Jumat besok nanti jam 15.00 waktu Indonesia Timur. Tepatnya lokasi ya, yaitu di kantor Bupati Maluku Tenggara. Oke, teman terbaik, kita masih dengan play informasi lagi ya, yang pasti informasi-informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Namun kita break lagi lagu berikutnya. Selamat sore.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Teman terbaik Komisi 9 DPR RI menyoroti nasib program makan bergizi gratis. Setelah Dadan Hindayana dicopot dari posisi kepala BGN, posisi jabatan kepala BGN tersebut saat ini diisi oleh Nagni S. Deyang menggantikan Dadan. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong Nani membenahi tata kelola program BG yang menggarisbawahi pengawasan dan kualitas gizi makanan yang akan dikonsumsi anak-anak jauh lebih penting ketimbang kuantitas. Sebagai kepala BGN ini, ia menilai Nani harus memiliki prioritas yang jelas untuk membenahi persoalan MBG, mengingat masih banyaknya kasus keracunan usai mengkonsumsi MBG yang menimpa masyarakat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik RRI kamu. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. If you manage a team.

0: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan sektor kelautan. SDM yang berkualitas dinilai mampu mendukung pengolahan sumber daya laut secara optimal. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakan, Dia Erawati, disebutkan bahwa penguatan kapasitas SDM kelautan dan perlu dilakukan melalui inovasi, riset, dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola karbon biru di daerah. Berikutnya lagi, Kementerian Kelautan Perikanan ya teman terbaik. Disebutkan ada bahwa hingga saat ini telah ditetapkan 18 lokasi prioritas perencanaan karbon biru. Langkah tersebut di penataan ruang laut periode 2025-2029 teman terbaik. Oke, selamat sore buat teman terbaik dan masih menit ke-6 di jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kepulauan kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubul menjemput dan menyambut langsung rombongan pejabat Perumbulog dan Kementerian Keuangan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda mempererat koordinasi antara pemerintah daerah, Perumbulog, dan pemerintah pusat. Rombongan yang hadir dipimpin Direktur Keuangan Perumbulog, Hendra Susanto, bersama sejumlah pejabat strategis dari Bulog dan Kementerian Keuangan. Rombongan yang mendampingi Direktur Keuangan Perumbulog diantaranya yaitu Tommy Wijanarko selaku Ajudan Direktur Keuangan, Maharani Ayu Asari selaku Sekretaris Direktur Keuangan, Herni Rahmawati selaku Kepala Divisi Pembendaharaan, Bowo Kristoyono selaku Kepala Divisi Anggaran, serta Rizky Rupuspitasari Umagaf selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko, turut hadir pula Desta Mahardika dari Divisi Pembendaharaan serta Priyatna Satyadi, Samruit Siswa Utama, dan Tri Asmeli dari Kementerian Keuangan, teman terbaik. Ya, menurut Bupati Maluku Tenggara, kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan keperhatian pemerintah pusat terhadap daerah, termasuk wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi logistik dan penyediaan pangan. Karena itu, pemerintah daerah memandang sinergi lintas lembaga sebagai langkah penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RT2 teman terbaik kamu. Dan selamat malam ya. Iya, salam jumpa kembali Kak Jo temani kita bersama lagi dalam kebersamaan kita di edisi Kamis tanggal 4 Juni 2006 ya. Oke, dan saatnya kita bersama di Jaga Malam. Iya, jangan keluar malam-malam sepertama. Ya, kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kena salam informasi. Informasinya dari portal kami rri.co.id. Oke, sebelumnya ada Taylor Swift, I Can See You. Next song ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Iya, kita punya kabar yang pertama dan perlu dua informasinya dari dokumenter Michael Jackson, The Verdict. Kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada 2005 ya. Serial dokumenter 3 bagian tersebut juga menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah ya. Nah, kasus ini juga bermula pada 2003 ya, ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak ya. Dakwaan ini juga memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Meski pada akhirnya Jackson dibebaskan dari seluruh dakwaan, kontroversi seputar kasus itu juga tidak pernah benar-benar mereda ya. Minat publik terhadap kasus ini juga bahkan terus bertahan setelah kematian sang bintang pada 2009. Ya, masih dari Tudung by Netflix, dokumenter ini juga menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada langsung di ruang sidang ya. Mereka mencakup anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, dan juga sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan. Nah, melalui berbagai sudut pandang tersebut, serial ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya proses hukum yang berlangsung saat itu ya. Dokumenter ini juga disutradarai oleh Nick Grant dan diproduksi oleh Fiona Staunton ya. Dokumenter ini juga disajikan sebagai rekonstruksi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Dan menurut para pembuatnya, kini merupakan waktu yang tepat ya untuk meninjau kembali kasus yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Iya, kita punya kabar dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama ASEAN Foundation memproyeksikan perluasan program ASEAN AI Ready di Indonesia ya. Nah, proyeksi tersebut juga diinisiasi dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor Komdigi. Tepatnya hari ini Kamis 4 Juni 2006 ya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indra Sarpatria menegaskan kesepakatan ini sesuai dengan komitmen

HNPT Krisanam mengatakan bahwa MOU ini merupakan bentuk komitmen bersama Indonesia dan ASEAN Foundation. Komitmen tersebut juga untuk membangun masa depan AI yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Menurut PT, Indonesia menjadi satu negara yang dengan capaian tertinggi ASEAN AI Ready ya. Nah, program ini juga menjangkau lebih dari 5,3 juta masyarakat Indonesia dari yang semula yaitu 2,3 juta peserta ya. Nah, dengan ini ASEAN Foundation

diketahui, ASEAN AI Ready merupakan inisiatif regional yang dikembangkan oleh ASEAN Foundation dan didukung oleh Google.org sejak 2004 ya. Tujuannya itu untuk meningkatkan literasi AI masyarakat melalui pelatihan, kampanye, dialog kebijakan, serta platform pembelajaran multi.

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E.

Mbak Dara. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Iya, kita punya kabar dari WHO ya, memperingatkan bahwa larangan perjalanan yang diberlakukan sejumlah negara terkait wabah Ebola dapat menghambat upaya penanganan penyakit. Iya, WHO menilai kebijakan tersebut juga berdampak pada respon terhadap wabah yang saat ini terjadi di Republik Demokratik Kongo ya. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa larangan perjalanan menyeluruh telah mengganggu rantai pasok. Menurutnya, kebijakan tersebut juga menghambat berbagai kegiatan penanganan wabah di lapangan. Jadi dilansir dari Politico pada Kamis 4 Juni 2006. Oleh karena itu, WHO meminta negara-negara yang menerapkan pembatasan tersebut untuk mempertimbangkan pencabutannya. Menurut WHO, lebih dari selusin negara telah memperlakukan pembatasan perjalanan terkait wabah Ebola. Amerika Serikat, Bahrain, dan Meksiko termasuk di antara negara yang mengambil langkah tersebut. Sementara itu, Kanada menerapkan karantina selama 21 hari. Ya, bagi seluruh pelancong yang datang dari DRC. WHO juga menilai

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Iya, kita punya kabar selanjutnya dari dunia olahraga. Informasinya, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak perempat final ya. Indonesian Open 26, Putri menuntaskan perlawanan Michelle Lee dalam rubber game 12-21, 21-16, 21-16 di Istora Senayan Jakarta, tepatnya hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026. Nah, pertemuan keempat pebulu tangkis Indonesia dengan wakil Kanada tersebut juga berlangsung selama 60 menit ya. Sebelumnya mereka berjumpa di Piala Uber 2006 dengan Putri kalah dalam 3 set 21-16, 11-21, 16-21. Dukungan riuh dari penonton Indonesia di Istora Senayan memberikan Putri KW untuk tampil impresif ya. Oke, dan menangkan rubber game ya. Oke. Itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pembuas kita melengkapi kebersamaan kita di informasi untuk season pertama di Jaga Malam ya. Kita langgapi jelang pukul 20 next time. Di season kedua kita bakalan menikmati puisi-puisi terindah yang sudah kami siapkan ya, menemani kita hingga pukul 21 nanti.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

0: terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, pukul 20 dan kita saatnya di season kedua Jaga Malam. Ya, bakalan hadir buat kamu-kamu ya di season puisi. Ya, oke, kita langsung dengan sebuah puisi pertama dengan judul Balada Orang-orang Tercinta.
3: Balada Orang-orang Tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari, sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya, Sen Puisi. Oke, ya kita next ke puisi yang kedua, sebuah puisi cinta.
2: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
3: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
2: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit. Karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
3: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama, saling berhadapan dengan debar yang tidak juga mereda. Itulah kenapa aku tidak mau mundur. Hatiku keras kepala.
2: Kau keras kepala, aku pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
3: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi dekat kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan, tapi kita selalu bisa memilih untuk tinggal atau meninggal.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Iya, masih bersama di Jangka Malam nomor 2 season puisi ya. Oke, kita next ke puisi yang ketiga dengan judul Jagalah Diriku.
3: Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari...
2: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Tempul 2 ya. Ya, kita next ke puisi selanjutnya dengan judul Luka Pada Bidadariku.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu.
1: Oke, dan teman perlu dua ya, di penghujung waktu kita untuk kebersamaan kita di season puisi ya. Dan kita punya satu puisi pamungkas dengan judul Sontak. Oke, okay? Kita lengkapi jelang pukul 21. Next time nanti kita bersama lagi ya di season puisi selanjutnya. Kita akan nantinya disiram berjaringan Music Live Chat ya, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Bergabung bersama perlu dua Jakarta ya, perlu dua ya.

Sontak. Setiap hendak menulis sajak, sketsa wajahmu itu selalu saja merebak. Udara menjadi sesak, penaku henti mendadak. Serangkaian kosakata di benakku pun luluh lantak. Setiap itu pula, aku tak tahu harus apa selain menunda dan menyaksikan tiap imaji yang tersisa. Mali rupa jadi jeraka. Ilham Pek.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: Ku patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku.
1: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang, Le? Ada ide nih. Halo, Mbak. Saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
2: Mau makan di sini apa bungkus?
1: Oh, makan di sini, Sa. Cepat, Mbak.
2: Nih, makanan sama minumannya. Silakan.
1: Duh, ini perutku sakit, Le. Mbak, saya mau ke toilet dulu, Mbak. Sebentar saja. Nanti saya kembali lagi, Mbak.
2: Eh, sabar.
1: Aduh.
2: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
1: Ini, Mbak. Saya utang saja ya, Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
2: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya, kamu.
3: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: Ya, pukul 21 dan selanjutnya bersama dalam siaran berjanjikan Music Live Chat ya. Ya, bergabung sama Pro 2 Jakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita mulai dari Coldplay yang baru aja resmi mengumumkan tour pertama mereka berjudul Put Your Phone Down, yang dimana kabarnya sebuah peraturan yang ketat soal penggunaan handphone di konser ini, teman Pro 2. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah dilarang melakukan rekaman atau fancam meski hanya menggunakan perangkat handphone. Sesuai nama turnya Put Your Phone Down, Coldplay mengajak penggemar untuk menaruh handphonenya di bawah dan menikmati seluruh acaranya. Drake berhasil mempertahankan posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumumkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dengan menjadi album number 1 ke-15 Drake di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya memberitahukan bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dirinya buat. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Khalid, It's Always Summer Somewhere, harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih. Bener. Tapi, kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan. Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu. Yeah, wah Pekumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta ada apa ya bahasanya kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja
0: gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih. Bener.
1: Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya susah memang. Ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang benar.
0: Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina, Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya, dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ, coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Mm-mm, full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari ngamen-ngamen itu, dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke, okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batasan usia, enggak ada kayak dari muda, enggak juga mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm. di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm. untuk bisa terus bersama gitu, mm-hmm. cuman... Dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti uh-huh. memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Mm-mm. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, mm-hmm. ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti mm-hmm. satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang
1: iya.
0: gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama mm-hmm. banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi. Terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu mm-hmm. kalau nggak main game, mm-hmm. main musik,
0: oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar
0: yeah,
1: gitu kan. Pas lagi bosen nih mm-hmm. main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih?
1: Nada yeah. ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya, kan? Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu. Mm-hmm.
0: Iya, sih. Bener sih. Tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak inget ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan
0: lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang nggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay, cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar, ya
1: kan? tinggal mau gimana. Bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya. Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo gak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal, daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen dirilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes. Itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan, maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Kan?
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampuku.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Kalau Semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam? Iya.
0: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget kan?
0: Dark banget ya, bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya, bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen ngenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandria gitu kan.

0: pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman Bro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Iya. Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman Bro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Teman. Ya, kembali kami teman di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu ya, selepas siaran perjalanan Music Life Chat tadi ya. Oke, dan saatnya kita bersama di jaga malam ketiga ya, di cerita penutup hari. Ya, kita bakal menikmati kisah-kisah inspirasi yang kami kemas dalam sajian Mitra Marimah hari ini ya, 2 ya. Oke. Ya, kita langsung dengan kisah yang pertama, membicarakan

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
3: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun. Selamat mengikuti.
4: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
5: Aku mau kuliah di PIP.
4: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
5: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
4: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
5: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
4: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
5: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
4: Nah, gitu dong.
5: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
4: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
5: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
4: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
5: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
4: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
5: Oh iya, okay. Okay deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
3: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu. Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu sebuah berkat tukaran kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tualk.

0: aja kayak kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman-teman.
3: Iya, kita masih bersama di ya jaga malam untuk cerita penutup hari ya. Oke, kita next ke kisah yang kedua, ratapan seorang anak.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Reka pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, obat ibunya sudah habis. Bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit. Namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu bapak ya nak, mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja, nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya, Bu.
2: Ya Allah, nak, terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang, Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya, Bu. Ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya, Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000. Padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya, nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya, nak. Hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
5: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah, lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
6: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
6: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
6: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya. Ya, tapi kenapa? Kenapa?
6: Ibu pingsan, Pak.
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
6: Pak, tolong Ibu, Pak. Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Nak. Tabahkan hatimu.
6: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
6: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah. Rika, Rika, sudah nak.
2: Ini Rika tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
7: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori. Sampai

0: everybody.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor.
4: Oke, dan teman perdua ya, di penghujung waktu kita untuk kesempatan kita di cerita penutup hari. Ya, kita lengkapi jalan pukul 23 next time. Kita bersama di Jazz Music hingga tutup siaran nanti ya.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

bersedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk...

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

berada dengan ketinggalan yang ramah ini, maka berkat tugas kami yang menyebut acara sepanjang pagi, siang, sore, malam, hari, tepatnya hari Kamis tanggal

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Iya, teman perdua dimanapun berada, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru dengan rasa syukur di kesempatan hari ini Jumat 5 Juni tahun 2026. Salam kompak selalu, pagi ini saya Ata, Bang Arif dan rekan-rekan di lokasi pemancar Rumheng Desa Van bertugas menemani Anda teman perdua dimanapun berada. Semoga kebersamaan kita di sepanjang hari ini, pagi, siang, sore hingga malam nanti selalu menyenangkan, dirangkai dengan beragam informasi juga hiburan pilihan untuk Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Syekh Abdurrazak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah dan Dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda ini. Engkau habiskan untuk apa?"

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas.
1: Teman terbaik kamu.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat diabisin kepo sama hal yang gak relevan.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Menemani kami

Bahagia teman Produa dimanapun berada sepada, temani kamu dengan beragam informasi juga hiburan penyemangat untuk kamu di pagi hari ini. Selamat bangun, selamat memulai aktivitas di pagi ini. Bagaimana schedule-nya? Sudah disiapkan sejak malam? Yang pasti ini hari kelima ya. Ada begitu banyak instansi yang menerapkan 5 hari kerja, berarti hari terakhir di pekan ini. Sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan di pekan ini memang harus dituntaskan hari ini ya. Kalau misalnya tidak tuntas berarti ditunda lagi pekan depan. Hari Seninnya nanti tambah berat ya, berasa berat. Oke, semangat untuk yang lagi berolahraga pagi. Karena saya lihat di Kota Tual, Maluku Tenggara sekarang banyak sekali ya animo masyarakat untuk berolahraga jalan dan lari. Kalau dulu jarang sekali ya kita lihat orang jalan di jalan, lari-lari sore pagi. Sekarang kayak meningkat ya kalau menurut saya, kalau yang saya lihat. Oke, tetap semangat teman Produa dimanapun berada. Semoga sehat selalu menjadi milikmu. Teman Produa, sepanjang pekan ini apa saja yang sudah kamu lakukan dengan uang kamu? Apalagi ini sudah awal pekan ya, pekan pertama bulan Juni, hari kelima. Iya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 gajinya masih ada atau sudah habis? Nah, pagi ini saya akan bagikan buat kamu teman Produa. Saya kutip dari rri.co.id, mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan kita ke depan. Yuk, kita break dulu dengan lagu berikut ya, Niscaya dari Bilal, Indra Jaya.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga harimu nantinya juga akan berjalan dengan baik pula. Selamat pagi.

Halo teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 94,5 FM, Pro 2 Ada Ritual. Teman Pro 2 dimanapun berada, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang memberi banyak barang untuk membentuk identitas melalui pemikiran kepemilikan. Perilaku ini ditandai pengeluaran berlebih tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Konsumtif merupakan kebiasaan mengkonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan berdampak negatif. Lalu apa itu gaya hidup konsumtif, teman Pro 2? Mungkin kebanyakan dari kita pastinya udah tahu ya, tapi ya sekedar untuk mengingatkan kembali. Gaya hidup konsumtif menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebih tanpa perencanaan yang jelas. Nah, menurut KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan yang dalam jangka panjang, teman Pro 2. Waduh, rawan ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kurang lebih itu ya gaya hidup konsumtif. Lalu dampak gaya hidupnya seperti apa, nanti saya akan segera bagikan buat kamu juga. Jangan kemana-mana, kita kembali dengan lagu berikut, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Hingga Ujung Dunia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Ya, teman Pro2 dimanapun berada, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya memiliki dampak, termasuk menjalani kehidupan dengan gaya hidup konsumtif. Seseorang yang mengalami masalah keuangan kerap berutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Pengelolaan uang yang buruk dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebih juga untuk hal tidak penting membuat orang fleksibilitas keuangan semakin terbatas. Kemudian perilaku konsumtif dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk mengikuti tren. Seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang dianggap bergengsi. Kemudian gaya hidup konsumtif berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, termasuk stres berkepanjangan jika tidak ditangani dengan baik. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi depresi. Ada lagi, perilaku konsumtif tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga lingkungan, sumber daya alam. Tingginya permintaan barang mendorong penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya secara berlebihan. Lalu penilaian terhadap seseorang berdasarkan barang mewah dapat memperkuat perbedaan status sosial. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Jadi itu ya dampaknya, teman Pro2. Dapat terjerat hutang, sulit mencapai financial freedom, kemudian masalah kesehatan, ada juga menumbuhkan rasa khawatir dan stres, depresi, menciptakan kesenjangan sosial, pemborosan sumber daya alam. Itu yang dapat kita alami kalau kita terjerumus dalam gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatif.

0: Halo, aku Satu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang men-

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik.
2: Jelajah kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Apakah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari di

teman Produa dimanapun berada, dari hari Senin sampai Kamis kemarin tentunya begitu banyak sekali kesibukan ya, padat kesibukan seharian, dan hari ini juga pastinya lebih sibuk lagi karena harus menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di pekan ini. Kalau misalnya kamu sudah kejar sampai selesai hari Kamis kemarin, maka Jumat ini kamu agak santai ya teman Produa. Yang pasti Senin sampai Jumat terasa lelah dan penat tentu menjadi hal yang sangat wajar kamu rasakan. Nah, memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri dapat menjadi solusi tepat untuk mengembalikan semangat di akhir pekan. Apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal.

tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Langkah cerdas tersebut sangat penting agar dompetmu tetap aman dan kesehatan psikologis juga selalu terjaga. Lalu apa itu self-reward? Melansir dari berbagai sumber, self-reward merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Bentuk penghargaan diri tersebut sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hatimu ya. Ada teman produk, saya jadi ingat teori Maslow ya. Ini salah satu kebutuhan dasar ya. Rasa menghargai atau rasa dihargai. Ya boro-boro kita berharap dari orang lain ya. Penting untuk diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri dan memberikan penghargaan juga kepada diri kita sendiri. Kamu bisa memanjakan diri melalui cara sederhana seperti memberi barang impian atau sekedar meluangkan waktu bersantai. Pilihan lain seperti berlibur atau mengambil cuti kerja juga dapat mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terbaik atas segala kerja keras yang sudah kamu lakukan. Jadi, jangan ragu-ragu memberikan ruang bagi diri sendiri agar merasa lebih dihargai dan kembali bersemangat. Itu ya alasan kamu butuh self-reward, penghargaan. Jadi satu-satu kebutuhan dasar adalah penghargaan terhadap suatu individu ya. Jadi sebelum kita mendapatkan dari orang lain ya, kita harus memberikan penghargaan untuk diri sendiri dulu, supaya menjadi reward tersendiri untuk kita, kebahagiaan tersendiri untuk kita, dan memberikan semangat untuk kita di pekan yang baru.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong.
2: True 2 FM. Gitu loh. Teman terbaik kamu.

Ya, Pro 2, 94,5 FM masih temani kamu, juga masih temani melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 dimanapun berada, alasan utama pentingnya self-reward adalah karena kamu memang pantas mendapatkannya tanpa perlu merasa lagi. Penghargaan ini bukan cuma soal merayakan hari hasil akhir, melainkan bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras kamu ya, bahkan saat mengalami kegagalan sekalipun. Usaha yang telah kamu kerahkan tetap wajib dihargai dengan sangat baik. Proses ini terbukti ampuh memicu emosi positif dalam otak sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Meluangkan waktu sendiri atau me time menjadi cara terbaik untuk mengisi kembali energi tubuh yang terkuras habis. Waktu bebas melakukan, kamu bebas melakukan aktivitas favorit seperti bermain game, menonton film, hingga meditasi santai di kamar saat akhir pekan teman Pro 2. Pergi libur ke pantai atau naik ke gunung juga dapat menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan pikiran kembali. Jadi bukan saja komputer yang butuh direfresh ya, otak kita juga teman Pro 2. Bagi yang enggan bepergian jauh, berbelanja barang idaman atau berburu kuliner lezat bisa menjadi alternatif pengganti. Nah ini nih, berburu sesuatu makanan yang kita suka ini sangat luar biasa. Saya kalau misalnya udah jengkel, capek, lewah, tapi kalau ada aroma durian yang sedang muncul di penciuman saya teman berdua, semuanya hilang ya. Pergi berlibur ke pantai, memanjakan diri dengan perawatan tubuh atau spa juga sangat efektif buat kamu yang suka perawatan. Fisik dan pikiranmu menjadi rileks. Terakhir, sediakan waktu khusus untuk melakukan hobi agar kualitas kesehatan mentalmu tetap terjaga optimal. Itu ya teman Pro 2. Pentingnya self-reward untuk kesehatan mental kita. Bukan soal berfoya-foya, tapi memberikan penghargaan

pengawasan mitigasi risiko. Menurutnya, OSM menjadi bagian dari pengembangan talenta murid berkelanjutan, pembinaan dilakukan secara lebih terarah dan terstruktur. Adapun para peserta berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten.

0: Kan naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

bagi wilayah 3T, pemerataan akses menjadi bagian dari penguatan pendidikan inklusif ya. Pengawasan O2 OSN diperkuat melalui sistem berlapis di seluruh tahapan. Mekanisme tersebut mencakup pengawasan silang dan pemantauan langsung. Wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dengan keterbatasan internet memanfaatkan rekaman ruangan. Siaran langsung juga digunakan untuk menjaga transparansi pelaksanaan. Nah, untuk pertanyaan dan saran OSN yang dapat disampaikan melalui https://2/2ult.kemendikdasmen.go.

terbaru seputar OSN. Masyarakat dapat bergabung ke seluruh-seluruhan informasi OSN melalui tautan https://2.2/ringkas.kemendikdasmem.go.id. Saluran informasi OSN. Sementara untuk layanan panduan dugaan kecurangan serta pelanggaran tata tertib Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota OSNK dapat disampaikan maksimal 2x24 jam setelah pelaksanaan tes. Nantinya pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan memperhatikan validitas bukti serta kerahasiaan pelapor melalui tautan, yakni https://2.2/ringkas.kemendikdasmem.go.id/form/pengaduan. Itu spesial ya buat kamu yang mungkin jadi peserta atau ada keluarga saudara yang jadi peserta OSN.

yang pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih

edukasi itu sangat penting ya. Setiap instansi pasti ada kegiatan edukasi, termasuk PLN. Listrik Negara PLN mengedukasi 50 siswa sekolah dasar mengenai pentingnya menjaga keselamatan listrik. Aksi sosial ini dilaksanakan oleh unit induk distribusi UID Jakarta Raya di wilayah Jakarta Selatan. Badan usaha milik negara ini melaporkan pelaksanaan program pembelajaran tersebut pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Sosialisasi ini bertujuan meminimalkan potensi bahaya penggunaan energi listrik pada area lingkungan rumah tinggal. Kedua, program kepedulian masyarakat bernama Gerakan Mengajar ini merupakan bagian penting dari aksi sosial PLN Peduli. Kegiatan edukatif ini berlangsung secara langsung di sekolah dasar SD Negeri Tegal Parang 3 pagi. Seluruh peserta didik kelas 4 dan 5 diajarkan cara mengidentifikasi berbagai potensi bahaya listrik. Mereka juga mempelajari cara mendalam risiko korsleting akibat penumpukan steker pada stop kontak secara berlebihan. Aktivitas edukasi tersebut mengusung tema cerita penyelamatan rumah yang sangat interaktif bagi seluruh peserta. Para siswa diajarkan mengenali tanda awal gangguan listrik seperti bau hangus dan percikan. Tahu ya, banyak sekali rumah-rumah korban kebakaran karena korsleting listrik. Jadi ini sangat baik ya. Untuk keselamatan bersama.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM.
2: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ya, teman Produa dimanapun berada, Spada masih temani kamu. Kita berjalan ke Jupiter dulu ya. Ya, teman Produa, misi Juno milik NASA berhasil menangkap partikel yang bergerak hampir secepat cahaya di sekitar Jupiter. Juno memberikan bukti mengenai bagaimana dan di mana partikel berenergi tinggi termasuk sinar kosmik terbentuk di alam semesta. Mengutip laman resminya, Kamis 4 Juni 2026, sinar kosmik telah lama menjadi misteri sejak pertama kali ditemukan. Nah, teman Produa, partikel ini dapat berasal dari berbagai sumber ya, termasuk ledakan supernova dan aktivitas matahari. Supernova ini saya pernah nonton film supernova ya. Aduh, penuh filosofis filmnya. Tapi kalau kita dengar supernova keren ya. Ketika partikel energi tinggi dari matahari mencapai bumi, mereka dapat memicu cuaca antariksa. Hasilnya beragam satelit, komunikasi dan sistem listrik dapat terganggu. Studi sebelumnya melalui misi MMS dan TEMIS menunjukkan elektron dapat dipercepat di wilayah forest shock dekat bumi. Wilayah ini merupakan area ketika partikel matahari pertama kali bertemu dengan medan magnet bumi. Para ilmuwan menduga proses serupa terjadi di planet lain, namun mereka belum pernah membuktikannya secara langsung. Kini, pengamatan dari Jupiter memberikan konfirmasi pertama terhadap teori tersebut. Saat ini, saat mengorbit planet raksasa itu, Juno mendeteksi elektron berkecepatan sangat tinggi di wilayah forest fog Jupiter. Nah, kecepatan partikel ini telah melampaui yang ditemukan di bumi. Hal ini terjadi karena bow shock Jupiter yang jauh lebih besar akibat bidang magnet raksasa planet tersebut. Nah, teman Produa, hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal Nature. Para ilmuwan juga menemukan bahwa hubungan skala percepatan partikel di Jupiter cocok dengan pola sinar kosmik dan dari supernova di galaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme percepatan partikel di tata surya dapat berlaku di seluruh alam semesta. Dengan demikian, Jupiter menjadi kunci penting untuk memahami asal-usul partikel berenergi tinggi di kosmos. Bagaimana teman Produa? Apakah

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap

seksual teman terbaik kamu. Kita masih di pada kesempatan pagi ini. Masih semangat ya kamu? Ya teman berdua. Kalau tahun kemarin hujan terus Nano ya. Sekarang El Nino. Tarik ke belakang 2024 itu panas terus ya, masuk 2025 hujan terus dan 2026 panas terus. Nah, ini terdeteksi dari gelombang Kelvin di Samudra Pasifik.

Pergerakan air laut yang lebih hangat terdeteksi dari Pasifik Barat menuju wilayah pesisir Kolombia, Ekuador, dan Peru. Hal ini diungkapkan dari data ketinggian permukaan laut melalui satelit Sentinel 6 Kvlins dikumpulkan pada Maret sampai Mei 2026. Fenomena ini dikenal sebagai gelombang Kelvin hangat yang ditandai dalam data warna kuning, oranye, merah, dan putih. Nah, mengutip laman resmi NASA, Kamis 4 Juni 2026, gelombang tersebut mulai berbentuk pada awal Maret. Sebelumnya muncul gelombang kecil di sekitar Mikronesia pada akhir Januari yang kemudian menghilang pada pertengahan Februari. Gelombang yang lebih kuat ini bergerak ke arah timur dan terus berkembang hingga pertengahan Mei. Pada saat itu permukaan laut di sekitar Peru tercatat lebih tinggi, sekitar 15 cm dibandingkan rata-rata jangka panjang. Kenaikan permukaan laut tersebut terjadi karena air laut yang lebih hangat mengembang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator peningkatan suhu di wilayah tersebut. Perubahan suhu ini juga dapat mempengaruhi pola sirkulasi energi air dan udara di atmosfer. Dampaknya kondisi cuaca global dapat berubah secara signifikan. Fenomena ini menjadi salah satu tanda awal potensi terjadinya peristiwa El Nino. Teman Pro 2, El Nino dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah, sementara wilayah lain mengalami kekeringan. Itulah kenapa Indonesia sekarang terjadi seperti itu. Di wilayah barat, hujan sampai banjir. Di kita bagian sini, terutama kota tua Maluku Tenggara, panas terus. Kita versi-versi bergosip ya, teman Pro 2. Hingga dampak pada kehidupan dan aktivitas ekonomi global. Jadi ada dampaknya seperti itu ya, teman Pro 2. Aduh, teman Pro 2, kalau kamu baru habis apa ya, pedikur, bukan pedikur, apa namanya, maskeran, terus sehari kamu keluar kena panas, malamnya kelihatan udah gelap lagi wajahnya ya, tidak secerah yang kamu harapkan. Tetap semangat.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan
2: selamat pagi,
0: alam.
2: Teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.

Kita Bandpro juga dimanapun berada akhir pekan. Jadi kita lebih ke untuk diri kita sendiri ya teman Prodia. Paling tidak kita mau mengenali apakah diri kita ini introvert, extrovert, atau ambivert. Oke, teman Prodia, saya mengutip

di sosial. Setiap orang memiliki karakter berbeda, mulai dari yang lebih menonjol hingga yang cenderung nyaman berada di balik layar. Sebagian orang aktif bersosialisasi sementara

misalnya saya ya, teman berdua, saya itu suka bersosialisasi, suka berteman, tapi dalam aktivitas tertentu, misalnya bekerja, ya merasa nyaman saja kalau sendirian di satu ruangan, fokus. Karena kalau banyak kan biasa kita terganggu ya. Oke, kita akan mengumpas satu-satu ya. Tadi itu introvert yang dalam bersosialisasi biasanya lebih banyak mengamati dan tidak terlalu nyaman berada di tengah keramaian. Nah, karakter ini umumnya ditandai sifat pendiam, menyukai kesendirian, teliti mengamati lingkungan, serta menyukai ketenangan. Itu ekstrovert ya. Kalau kamu cenderungnya lebih ke seperti itu, suka menyendiri, menyukai ketenangan, dan benar

Mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.